membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.
1: Ismail.

pernah membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: Setiap hari Sabtu, 7 hingga 9 pagi, kotak muzik, lagu tanpa henti. Di KL FM, ini baru KL.

0: LFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM Special kan? Mesti lah.
0: KLFM, ini baru KL.
2: KLFM, ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL. Baik, pertemuan kita pada hari ini 30 Mei 2026 bertemankan saya Kulin. Dan seperti biasalah hujung-hujung minggu ni, Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan seperti biasa, hari ini banyak je topik-topik yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu yang best-best menemani waktu anda nama memandu. Seronoklah sikit kan waktu memandu ni, lagu-lagu yang best-best. Bolehlah sing along, semangat sikit nak memandu. Tak adalah mengantuk je manjang kan. Dan kepada anda semua, boleh je buat peminta lagu menerusi WhatsApp KLFM. WhatsApp je kami di 0133097972. Nak WhatsApp boleh, nak bagi ucapan boleh, nak telefon pun boleh. Dan ini dia, Kulin nak tunaikan lagu permintaan Aiman. Katanya nak lagu Wings, Misteri, Mimpi Syakila. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak belajar lorat botol kiri ni. Botol dia tak sebut botol. Botol kiri atau mate.
2: Dan ada merengau.
1: Merengau. Bukan merengau.
2: Maksudnya?
1: Meregau.
2: Meregau. Merengau.
1: Meregau. Apa payah apa benar mikir ni?
2: Saya dah cakap dah lidah. Saya ni keras.
1: Aduh, apa? Meregau. Cuma tiga eh.
2: Meregau.
1: Meregau.
2: Meregau.
1: Dia dekat ni. Halkom ni. Meregau.
2: Meregau.
1: Okay. Meregau. Maksud dia apa dia, Kulin?
2: Maksudnya merayau ataupun berjalan tanpa tujuan.
1: Oh, macam awak lah. Macam saya lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Zizan Cartelo, hello. Hey, Sona Singet.

0: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Halo, kembali lagi bersama saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Macam mana, sihat ke hari-hari cuti macam ni? Semoga sihat selalu. InsyaAllah semua apa benda yang anda buat pada hari ini dipermudahkan, diberkati insyaAllah. Dan seperti biasalah, Hujung Minggu macam ni Kulin akan temankan anda selama 6 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan sekarang ni kadang Kulin nak baca satu kiriman di WhatsApp daripada Abang Putra Paneka. Katanya abang dan geng masjid ni tengah buat korban sambil dengar KLFM. Mantap tak? Mantap bang. Dengan ucapan saya sayang cinta KLFM, ewah-ewah. Puji-puji ni mesti nak lagu kan? Dah tahu dah. Jadi kepada anda semua, kalau nak buat permintaan lagu, nak tahu siapaan, boleh je menerusi WhatsApp KLFM di 0133097972. Dan ini dia lagu permintaan Abang Putra Paneka. Oops, I did it again. Hujung Minggu KL, ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KLFM juga. Kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingatlah, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia, Where Is My Husband yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL anda pada hari ini. Dan sekarang ini kan Colin nak kongsikan satu postingan yang agak menarik untuk dikongsikan kepada anda semua, yang dimuat naik oleh Khairul Sul. Katanya, anak aku umur baru setahun dah start stres kena pujuk mama dia merajuk. Dan dia pun muat naik gambar isteri yang sedang merajuk dan anaknya yang sedang pujuk. Comel-comel lah kan, isteri anda macam mana kat rumah? Biasalah perempuan, kita ni nak perhatian suami kan. Walaupun saya tak ada suami lagi, tapi saya boleh katakan benda ni macam gelagat ketika berumah tangga lah. Benda-benda yang comel ni lagi memberi spark kepada rumah tangga tersebut kan. Dan ada juga komen daripada Mishu, katanya, hahaha, saya pun selalu macam ni dengan anak kalau dia terpukul. Ya Allah kah. Tapi tak apalah, mama-mama kan, comel-comel merajuk, ada anak pujuk, ada suami pujuk, seronoklah sikit kan. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Ismail Izani dengan tajuk lagunya Demi Kita. Hujung minggu KL, ini baru KL.

KL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KLFM. Ini

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu.

KLFM, ini baru KL. Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia air seni nyanyian KOI membuka tirai untuk hujung minggu KL Fasa yang kedua untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani dan menceriakan lagi hujung minggu anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Kulin yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Dan insya Allah bermula daripada saat ini sehingga ke pukul 6 petang nanti, Dayang akan temankan anda dalam hujung minggu KL untuk Fasa yang kedua, hari Sabtu 30 Mei 2026. Jadi untuk anda di mana sekalipun anda berada dan di mana sekalipun anda mendengarkan kami, jangan ke mana-mana. Banyak lagu-lagu yang best, lagu-lagu yang hit, info-info yang menarik yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda. Dan Dayang doakan apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan baik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, insya Allah. Dan Dayang doakan semoga semuanya sihat walafiat selalu, okey? Yang bercuti, selamat bercuti. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia kumpulan Titu dengan lagunya Lelaki Cadangan, membawa kita menghampiri 12.27 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. Dan yang nak kongsikan dahulu, jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Di mana petang nanti jangkaannya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam pula jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini yang nak diluangkan masa-masa berkualiti bersama dengan insan-insan yang tersayang, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hari ini adalah sambutan menyambut Pesta Keamatan 30 dan 31 Mei. Jadi menuai perpaduan meraikan keharmonian. Selamat menyambut Pesta Keamatan kepada semua yang meraikannya, khususnya kepada masyarakat Kadazan, Dusun dan juga Murut. Jadi semoga sambutan pada tahun ini terus memperkukuhkan keharmonian dan menyemarakkan lagi semangat Malaysia Madani dalam kepelbagaian budaya. Okey, Kota Biantadau Tagazo Do Keamatan. Jadi untuk anda terutamanya yang berada di Sabah, selamat menyambut Pesta Keamatan daripada kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Seronok kan bila hujung minggu? Dapat layan semua lagu-lagu kegemaran anda. Kat sinilah tempat yang paling layan tau. Hujung Minggu KL.
1: I know I can't take one more step towards you.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

0: dan hiburan di semua saluran RTM. RTM Klik di mana jua.
1: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
2: Ini baru KL.
3: KLFM.
4: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan saksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasrun di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Ya, saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrun untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Kelab Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat, selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Dalam pada itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MA-01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi PAM berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura. Corak permainan pantas yang dimiliki Liang Wei Kang dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama Aaron Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pian Gadi. Aaron dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu, Tuanku.
2: Okay, dah ready? Ready.
3: Saya mulakan.
2: Boleh?
3: Silakan.
2: Ready?
3: Mudah je. Kau ni kereta kot. Okay.
2: Dah ready?
4: Kejap.
2: Kejap. Berdebar-debar ke?
4: Dah boleh.
5: Usahkanlah keraguanku ini.
4: Lagu-lagu cerita.
5: Sini macam...
4: Awak, saya suka awak.
5: Tak nak. Tak nak.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL.
2: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: KLFM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam setiap gerak.

0: اعتذرني فردا وأنت خير الوارثين وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: يديدي thank you Allah. Nyanyian Alia featuring Kat Farish menghiburkan anda dalam hujung WKL untuk fasa yang kedua. Telah masuknya waktu solat fardu Zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pukul 1.14 minit tengah hari tadi. Jadi untuk anda selamat menunaikan solat daripada kami di KLFM, dan semestinya terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 dan juga melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda yang pada waktu ini mungkin sedang menikmati jamuan makan tengah hari bersama dengan keluarga yang tersayang, kan? Ataupun ada yang pergi kenduri pada hari ini, ada lagi yang masih pergi beraya pada hari ini. Saya ada rakan daripada Rompin Pahang, hari ini pergi beraya ke Kuantan Pahang. Berhati-hati di jalan raya, okey? Untuk anda yang lain juga yang mungkin sedang memandu ke mana pun destinasi anda untuk hari ini, Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk anda yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera diucapkan. Makan perlahan-lahan, okey? Jangan gelojoh sangat, nanti tercekik susah pula. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Cuaca yang sangat panas sekarang ini, jadi kita ambillah air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Kalau lebih banyak lebih bagus, lebih baik untuk kesihatan kita, insya Allah. Okay, banyak lagi aktiviti-aktiviti sebenarnya dengan musim cuti sekolah yang akan saya kongsikan dari semasa ke semasa. Jadi untuk anda terus kekal bersama dengan kami di hujung minggu KL ini, baru KL.

Ini dia Anwar Zain dengan lagunya Kau Bunga Cintaku, menghiburkan tengah hari anda. Waktu sekarang tepat 1.45 minit tengah hari. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi ini, muat turunlah sekarang di telefon pintar anda, terutamanya di musim cuti ini. Jadi anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada, tak kiralah di Sabah ke Sarawak ke Johor ke Melaka, di utara, di pantai timur, di mana sekalipun lah anda bercuti, anda boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026, nanti jangan lupa temu janji kita tepat pukul 3 petang nanti, insyaAllah. Siaran Pot Baik punya hari ini, Kulin akan bawa kita bersama-sama berjalan-jalan ke Negeri Sembilan. Tajuk Pot Baik punya kita hari ini, Deru Alam Campsite, bertempat di Jolobu, Negeri Sembilan. Jadi anda semua yang terutamanya yang minat nak pergi camping ini, pukul 3 petang nanti anda boleh dengarkan melalui frekuensi 97.2 ataupun anda boleh saksikan live streaming di Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL. Dan seperti biasa, pukul 2 petang nanti kita akan teruskan hujung KL untuk fasa yang kedua ini dalam Music Express, muzik tanpa henti selama 1 jam. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

0: Dari Agnes Monica dengan lagunya Tak Ada Logika. Menghiburkan anda dan membawa kita tepat pukul 2 petang. Dan kita akan teruskan lagi hujung minggu KL untuk fasa yang kedua ini dalam Music Express Music Tanpa Henti sehingga ke pukul 3 petang nanti. Dan kita akan teruskan dengan Pot Baik Punya pukul 3 petang nanti. Dengan tajuk hari ini, Kulin akan membawa kita camping di Deru Alam Campsite. Jadi untuk anda, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2. Dan untuk anda yang minat bercamping, boleh saksikan live streaming menerusi Facebook rasmi KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM, ini baru KL.

0: Music Express.
1: Ini rekod nyasar. Ini dari rekod asal yang pertama baru saja dikeluarkan.
2: Bagus. Saya ucapkan selamat berjaya pada nyasar.
3: Biar semuanya tidak bergerak, biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi. Tak berdaya kau.

0: bagaimana cahayanya telah bertukar.
1: Kau adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
2: Music Express. Benci, benci, benci, benci, benci, benci, benci, benci.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Buat baik punya KLFM, ini baru KL.
2: Assalamualaikum dan selamat petang Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan KLFM Pod Baik Punya. Seperti biasa, kami bersiaran setiap hari Sabtu jam 3 petang. Dan seperti biasalah, kami akan bawa anda berjalan-jalan di sekitar Lembah Kelang, Kuala Lumpur. Tapi episod yang kali ni, kita nak bawa anda jauh sikit. Kita nak pergi ke Negeri Sembilan. Kalau nak tahu dekat mana, anda kena tontonlah kami di 97.6MHz dan juga di Facebook Live KLFM. Alhamdulillah, kita dah pun sampai ke Deru Alam Campsite Negeri Sembilan. Di mana sinonimnya kalau kita sebut pasal Negeri Sembilan, semua orang ingat, alah, kita ada pantai, ada Port Gibson kan. Tapi kali ni kita lain sikit nak bawa kepada anda semua. Kita nak pergi campsite di mana anda boleh luangkan masa bersama kawan-kawan, nah, pasangan kan. Jadi kepada anda semua, kalau nak tahu dekat Deru Alam Campsite ni ada apa, jom kita nak keluarkan barang-barang dulu lah. Jom. Okey, sekarang ni kita nak keluarkan dulu barang-barang kita dari kereta sebelum kita nak ke tapak kita punya campsite. Kalau anda nak tahu, sampai-sampai sahaja kita boleh lihat kawasan parking dia sangat-sangat luas, besar, bersih. Dan bukan setakat itu sahaja, kita takkan boleh pacat kemas sesuka hati tau. Kita ada tapak yang telah disediakan oleh campsite ini sendiri. Jadi, jom kita nak ke tapak kita.

0: punya. Grafet ini baru KL.
1: Terima kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz KLFM Mini Bar KL dan juga di Facebook Live KLFM. Dan sekarang ni kan, ini dia suasana pada waktu malam. Kalau boleh tengok kan, kawasan sini tak adalah gelap mana pun. Memang selesa kalau anda berkemping dengan keluarga. Lagi-lagi kalau anda ada anak-anak kecil ni kan. Jadi kepada anda semua, tempat ni sangat-sangat seronok sebenarnya dan sangat-sangat menenangkan. Di mana kalau anda boleh tengok dekat sini, fasiliti dia sangat-sangat mudah. Diberi kepada anda semua. Kita ada tandas, kita ada surau. Dan kalau anda boleh tengok, di setiap tapak-tapak yang ada di sini terjaga bersih. Yang senang cakap, memang best lah kalau anda berkemping di sini. Kalau anda nak tahu, kat sini pun tak ada binatang buas yang boleh membahayakan keluarga anda. Dan kalau anda nak tahu, dekat sini kami boleh buat apa je, kenalah tonton kami di 97.6 MHz. Dan selepas ni, kulit nak buat kopi. Kalau nak tahu macam mana kita nak buat kopi menggunakan tangan ketika camping ni, anda kena tonton di Facebook Live KLFM Ini Baru KL.
0: Buat baik punya KLFM Ini Baru KL.
1: Ya, masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi Port Baik punya. Dan seperti anda tahu, Kulin tengah camping di Deru Alam Campsite. Dan sebelah Kulin ni adalah sahabat Kulin bernama Aiman. Dan kami sebenarnya peminat kopi. Naklah minum kopi. Dah camping-camping ni, nak beli kopi dekat luar yang mahal, yang label-label kafe ni tak mampu sebab jauh sangat kedai tu. Jadi kita bawakan semua peralatan yang orang kata mudah dibawa ke mana-mana, tapi rasa kopi tersebut kalah label hotel 5 star.

0: Dia ini adalah contoh mock pot. Okay. Dan kita perlu ada air. Air dan biji kopi. Biji kopi ni tak kisah dia nama apa. Janji ikut tekak sendirilah. Mm-mm. Kan? Bagi kalau rasa suka biji kopi tu, belilah biji kopi tu.
1: Bagaimana kita nak haluskan biji kopi tu? Yelah, biji kopi seperti mana yang kita tahu, dia bulat-bulat tau. Ada keras. Jadi macam mana kita nak haluskan dia tanpa mesin kopi?
0: Maksudnya kita perlukan satu lagi. Nama ni grinder. Ini adalah untuk mengisar biji kopi. Biasanya kita masukkan dia, biji kopi ni dia ke dalam grinder. Selalunya kalau untuk mocha pot ni, saya biasa 25 gram untuk saiz mocha pot 300 ml. So lepas tu, lepas kita dah masukkan ke dalam grinder, kita grind lah.
1: Kalau saya nak buat boleh tak?
0: Boleh.
1: So dia kena laju-laju ke dia boleh pelan-pelan?
0: Tak kisah, ikut momentum sendiri.
1: Kenapa saya punya tak berbunyi yang sama? Adakah saya tak pandai? Cuba buat. Kenapa dia bunyi macam tu? Kenapa saya punya tak bunyi?
0: Dia pengalaman lah.
1: Pengalaman, okey.
0: Jadi kita ambil masa sikit lah kalau nak grinder ni sebab kita buat manual kan. So kalau buat perlahan lah dia. Kalau kita pandai buat laju lah dia.
1: Lalu mengambil masa berapa lama?
0: Ikut ke lah 1 minit, 2 minit. Kalau kopi tu fresh, lagi senang untuk kita kisar. Sebab dia macam rangup. So bila kita kisar tu, dia lagi senang lah. Okay, clean.
1: Yeah.
0: Sekarang kita dah habis grind. So bila kita dah tak dengar bunyi tu, maknanya biji kopi tu dah habis. Kita cuba baru biji kopi yang baru lepas.
1: Dia bau fresh tau. Tak sedap?
0: Sedap.
1: Walaupun saya bukan seorang yang minum kopi, tapi bila saya bau ni, dia rasa fresh. Dia rasa sedap lah. Tak adalah menyengat sangat kita punya hidung kan dengan bau-bau yang kurang senang. Tapi ini betul-betul wangi.
0: Jadi biji kopi yang dah kita grind tu, kita akan letak dekat atas mocha pot ni. Kita akan letak dekat dalam ni. Menggunakan distributor. Distributor ni untuk tidak kopi tu jatuh lah. Selesai. Lepas kita dah letak atas ni, kita tak perlu nak tap pun tu. Biarkan dia rata macam ni. Lepas tu kita angkat. Kita kena letak air. Kita kena letak air sampai paras sini, bawah ni. Masukkan balik. Dan kita kena pastikan tutup dengan sangat rapat supaya dia punya pressure tak keluar dan tidak bocor lah. Kalau tidak, takut dia melimpah kat kita pergi kan. Kita hidupkan hati. Jadi itu tunggulah dalam 2 minit ke 3 minit untuk kopi tu di brew. Kemasak nanti dia akan naik ke atas dan tersedialah kopi yang kita buat tadi.
2: Buat baik punya kan? Ini baru KL.

0: Miles, jumpa nanti.
1: Okay, pejam celik, pejam celik. Dah pun 2 minit kita tunggu. Apa ni? Proses apa ni? Brew coffee.
2: Masak kopi lah. Kita masak kopi lah.
1: Jadi, dia agak unik sebab tadi kita letak air dekat bawah. Lepas tu, bila dia cukup masak dengan biji kopi tu, dia akan naik ke atas air dia. Dan terus jadi kopi. Selalunya kalau kat mesin tu, kita tekan keluar terus kan. Yang ini dia ada cara dia.
2: Lepas ni kita akan letak dulu bagi dia kurang panas. Kita redakan dulu.
1: Dan sekarang ni kita dah pun letak ais. Jadi kita nak buat kopi O tadi tu jadi kopi latte. Macam mana?
2: Daripada kopi, kopi susu.
1: Jadi kopi susu.
2: Macam saya, sukatan ni saya buat separuh-separuh. Separuh susu, separuh kopi. Ni macam ni saya dah letak kopi separuh, susu separuh. Kopi yang kita dah brew tadi tu. Siap.
1: Jadi ini dia rupa kopi latte. Di mana kalau dekat kafe-kafe selalulah jual macam ni kan. Tapi kalau dekat Genting ni tak dapat sedikit macam ni, susah. Nak pergi kafe dekat tengah-tengah hutan ni memang tak ada. Jadi kita buat sendiri. Okey, kopi latte kita dah pun siap. Sekarang ni Kulin nak rasa. Untuk pengetahuan semua, Kulin bukanlah peminat kopi dan memang tak suka pun kopi. Tapi kalau camping-camping macam ni, nak dapat air manis, nak dapat air yang sedap-sedap, susah. Jadi kita nak rasa benda yang kita dah buat tadi. Rasa dia memang kalau peminat kopi yang tegar, mereka akan rasa ini antara kopi yang fresh lah. Yang tak minat kopi macam Kulin pun rasa kopi ni sedap, mudah diadapt oleh orang-orang yang tak minum kopi pun. Dan sesuai untuk kita layan dengan suasana camping, dengan tepi
2: healing.
1: Tepi sungai healing kan. Bagus. Jadi selepas ni sebenarnya kita nak buat aktiviti lagi. Kalau nak tahu, kenalah tonton Facebook Live KLFM sampai habis, okey?
3: Buat baik punya KLFM ini baru KL.
1: Kalau kami ni baru KL, baik sekarang ni bila kita berkamping ni, kalau kita tertinggal sesuatu dalam kereta, sangat-sangat membahayakan tau. Bukan setakat orang je bahaya duduk dalam kereta, tapi kalau nak tahu apa lagi yang bahaya, jom. Apa yang bahaya ni kau ni?
4: Ofa, telur ni dia kita simpan dalam kereta untuk 2 hari. Okay? Saya ambilnya 2 biji untuk masak. Semalam telur ni masih mentah. Tetapi hari ini solid ya.
5: Jadi telur rebus je semua.
4: Cantik softballnya. Cantik jadian telurnya.
1: Jadi kepada anda semua, bukan setakat telur je tak boleh tinggal kat dalam kereta, tapi anak-anak yang anda nak hantar ke sekolah tu jangan tertinggal dalam kereta. Dan pastikan anak anda selamat dihantar ke rumah pengasuh sekolah sebelum terjadi sesuatu perkara yang tak diingini. Relate kan dengan telur ni?

0: kasih masih lagi stream kami di 97.5 MHz Kala Family Barkel, dan juga kepada anda yang sedang menonton kami menerusi Facebook Live Kala Fam. Dan yang sebelah saya ni, saya bawakan CEO Deru Alam Campsite, Puan Ijah. Ya, Puan, nak tanyalah kan, memang tempat ni tersorok masuk dalam, memang dalam sangat ke macam mana?
1: Ya, memang kita kita di daerah Jelebu, kawasan Kenaboi. Kenaboi merupakan kebanyakannya rawasan yang pendalaman. Maknanya jalan ni pun kona-kona, memang akan masuk ke dalam.
0: Waktu saya datang tu, dah lah pertama kali saya datang ke sini kan. Jadi saya rasa macam saya tengah naik kamera dengan macam ni, macam ni. Ya Allah.
1: Itulah keistimewaan Kenaboi.
0: Apa keistimewaan Deru Alam Campsite ni kepada pendengar kalangan semua?
1: Deru Alam Campsite merupakan tapak camping. Kita sediakan untuk sesuai lah untuk family bawa anak-anak, untuk family gathering, untuk apa-apa aktiviti untuk berkumpul ramai-ramai lah. Maknanya ini suasana dalam hutan, tapi kita ada buat macam dia sikit-sikit dalam taman sikit kan. Macam okay, yang pertama keistimewaan kita, kita ada 4 level. Kita ada 4 level. Level pertama tepi sungai lah, level 1. Level kedua atas sikit, maknanya ada yang boleh nampak view sungai, dan ada yang tersorok sikit. Yang ada tapak deck ni, ini dah level 4. Okay, yang tapak yang satu lagi level 3 di sini. Maknanya level 3 ni dia jauh sikit lah, tapi dekat dengan toilet.
0: Boleh tahu tak Puan Ija, keluasan campsite ini berapa?
1: Okey, kalau diikutkan, kita hanya menggunakan sebahagian sahaja daripada keluasan yang kita ada sebanyak 5 ekar. Kita cuma ambil sebahagian dalam 1 ekar macam tu lah.
0: Boleh tengok lah kan dekat sini kan, ada banyak pokok durian tau. Kalau pokok durian ni jatuh dekat bawah, kita boleh ambil ke?
1: Sekarang ni musim pun dah habis. Last week. Okay, sekarang ni kita dulu memang camper ni boleh ada makan. Bila gugur boleh ambil dan makan. Okey, sekarang ni kita buat konsep bila gugur kita timbang dan makan.
0: Jadi kalau anda semua yang peminat durian, bolehlah datang sini sebab dekat sini pun ada pokok durian, ada buah-buahan yang lain juga. Jadi jangan lupa untuk datang ke Deru Alam Campsite.
1: Ni Kenaboi dia lebih 9.
2: Baik punya. Kan ini baru KL.

0: kasih masih lagi stream kami di 97.2 MHz para family para KL, dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton kami di Facebook Live Kelantan, dan yang masih lagi berteman dengan saya Kulin menerusi Pod Baik Punya. Dan kalau seperti anda dengarkan tadi, Puan Ija cakap setiap tapak ni berbeza keluasannya. Kalau kita boleh tengok dekat sini, keluasan tapaknya sangat-sangat besar sebab memang sesuai untuk bawa keluarga. Kalau nak BBQ ke, nak ada anak-anak kecil ke, memang sesuai di sini. Dan tidak lupa juga, ada juga kawasan-kawasan yang satu tapak yang macam ni, yang sederhana, yang kecil dan sesuai untuk kapasiti anda ketika anda datang ke sini. Jadi kepada anda semua, kalau nak datang sini, bagi tahulah berapa pack anda bawa dan mudah untuk susun aturkan. Dan kita nak tengoklah dekat kawasan bawah ni, macam Puan Ija cakap, kita ada beberapa level. Level 1, level 2, level 3, level 4 kan. Dan yang menariknya, bila anda pergi ke level yang paling bawah ni, kita boleh nampak sungai tau. Tapi hari ini, sungai agak keruh sebab ialah baru lepas hujan. Seperti mana anda tahu, waktu Kulin datang semalam pun memang hujan lebat. Dah lah lebat. Kami pasang kemah pun dalam keadaan yang hujan lebat dan basah. Tapi itulah keseronokannya bila kita bersatu dengan alam, di mana kita memang akan terbuka dan menerima apa sahaja yang datang. Dan kalau kita boleh tengok dekat sini bawah ni, ada sungai. Sungai ni sebenarnya kalau kat tepi-tepi ni, waktu sebelum hujan, boleh je untuk kita mandi, beriadah. Tapi waktu lepas hujan ni, tak digalakkan lah untuk mandi di sungai. Dan kepada anda semua yang bawa anak-anak, kalau hujan turun dengan lebat dan membuatkan kita punya sungai ni deras yang tinggi kan, kita boleh mandi kolam kat atas. Okay, dekat atas tu memang disediakan kolam untuk kanak-kanak mandi dan tertutup. Memang elok lah, memang terjaga. Yang pastinya di sini bersih, dan nak pergi surau ada, besar, bersih. Nak pergi tandas ada. Yang tak tahu nak buat apa hujung minggu ni, bolehlah datang ke Jeruk Alam Campsite. Jom, kita rasa macam nak mandi sungai lah.
1: Baik punya kafe ini baru KL.
0: Kalau kami ni berkeal baik kepada anda semua kan. Kalau dah mandi sungai, rasa macam lah bosan lah duduk di sungai. Anda kena tahu kat sini kita ada water tubing. Di mana kita boleh naik pelampung ni beramai-ramai untuk turun dari atas hingga ke bawah. Jadi sangat-sangat seronok. Lagi-lagi kalau anda datang untuk gathering bersama keluarga kan, kenalah cuba. Dan bukan ada satu dua je, sebenarnya banyak sebab kita satu tim yang ramai. Kalau nak tahu aktiviti apa lagi yang menarik kat sini, kena tonton kami menerusi Kelantan Pod Baik Punya.

0: punya gadget ini baru KL.
1: Bonda tu si ikan kaloi. Ha, tak ada bonda tu si ikan kaloi sangat. Kita nak menikmati suasana di tepi sungai. Ha, dekat sini lah kita boleh melepaskan kita punya stres. Yelah, kadang-kadang ni kan, ha, kita ni sibuk dekat Kuala Lumpur ni. Kita sibuk dengan kerja. Ha, nak jumpa alam ni sekali-sekala. Kadang-kadang sebulan sekali. Ha, 3 bulan sekali. 5 bulan sekali. Kadang-kadang setahun pun sekali. Jadi kepada anda semua mailah datang ke sini. Sebab apa? Sebab dia tak jauh pun dari Kuala Lumpur. Mengambil masa dalam 1 jam untuk ke sini. Jadi kepada anda semua, bagi pendapat Kulim sangat-sangat seronoklah kalau kita datang ke sini. Sebab kawasan sungai ni sebenarnya cetek je. Cuma waktu hujan lebat ni je dia agak deras sikit. Dan kalau kita boleh tengok dekat sana, ada kanak-kanak, keluarga tengah bermandi sungai di sini. Dan kalau cuaca mengizinkan dan cuaca panas macam ni, kita bolehlah mandi. Ya, itu sahaja episod kali ini Pod Baik Punya bersama saya, Kulim. Terima kasih kepada anda yang setia menonton kami di Facebook Live KLFM dan mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz. Macam mana? Deru Alam Campsite ni best ke tak best? Kalau best, bolehlah tinggalkan komen-komen anda, like-like. Dan jangan lupa untuk follow kami di semua media sosial yang ada, di Facebook, TikTok, Instagram. Di mana? Di sana kami akan kongsikan konten-konten yang menarik, posting yang sahih, khas untuk anda. Kalau anda ada tempat lain, campsite yang lain yang lagi menarik, yang lagi best, boleh je kongsikan bersama kami di Galatam di 0133097972. Dan itu saja daripada Kulim. Terima kasih banyak-banyak. Bye-bye. Kita jumpa lagi.
0: Baik punya Galatam ini baru KL.
2: Itu dia Pod Baik Punya hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Kulim ajak kita pergi ke Deru Alam Campsite. Camping bersama dengan Kulim. Ini untuk anda yang hobinya, minatnya pergi berkemping bersama dengan rakan-rakan. Untuk yang terlepas siaran Pod Baik Punya hari ini, boleh pergi ke Facebook rasmi KLFM Indi Baru KL untuk saksikan semula. Okey, ada di Facebook kami Pod Baik Punya bersama dengan Kulim di Deru Alam Campsite. Waktu sekarang menghampiri 3.48 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM Indi Baru KL.
3: KLFM.

saya Dayana Faizah. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Itu dia Safura dengan lagunya Sedalam Mana Cintamu, membawa kita menghampiri 45 minit petang hari ini 30 Mei. Biasalah kan, 30 Mei setiap tahun adalah sambutan Pesta Keamatan yang disambut pada 30 dan 31 Mei. Jadi semoga sambutan tahun ini terus mempererat hubungan antara masyarakat dalam semangat saling menghormati dan meraikan kepelbagaian budaya di Malaysia. Sambutan Pesta Keamatan ini pastinya dan yang yakin di Sabah sekarang sangat-sangat-sangat meriah. Selalunya acara yang sering menjadi tumpuan pada Pesta Keamatan ialah ada pertandingan unduk ngadau, ada persembahan tarian tradisional Sumazau, ada pertandingan nyanyian Sugandoi dan pelbagai pameran kebudayaan yang memperkenalkan warisan unik Sabah kepada semua, terutamanya kepada generasi muda. Jadi untuk anda yang terutamanya yang berada di Sabah kan, sambil-sambil bercuti, musim cuti anak sekolah, jangan lepaskan peluang untuk merasai pengalaman sambutan Pesta Keamatan di Sabah. Gitu. Kota Bianta Dau Tagazo Do Keamatan. Banyak sangat sambutan di hujung bulan Mei dan sehingga ke awal bulan Jun. Hari ini esok kita ada sambutan Pesta Keamatan, esok juga Hari Wesak. Lepas tu kita ada Hari Keputeraan Agong, nanti Hari Gawai pula 1 dan 2 Jun. Banyak lagi info aktiviti yang akan Dayang kongsikan selepas ini, terutama di musim cuti sekolah. Jadi untuk anda di mana pun anda berada, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Ini baru KL. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru sahaja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baiklah, untuk anda yang sedang bercuti pada ketika ini kan, musim cuti sekolah sekarang dan cuti perayaan pula, kita baru sahaja menyambut Aidiladha. Jadi mungkin banyak sangat aktiviti yang anda dah rancangkan untuk diluangkan bersama dengan insan-insan yang tersayang kan. Ada yang nak bawa anak-anak ke museum lah, ke perpustakaan ataupun galeri seni untuk menambah ilmu. Ada juga yang pergi piknik di taman rekreasi atau melakukan aktiviti riadah bersama keluarga. Untuk yang nak beraktiviti luar, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak ya. Cukupkanlah air kosong

sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Cuaca sangat-sangat panas. Tolong jaga kesihatan bersama. Dan ada juga yang galakkan anak-anak membaca buku ataupun menyertai program komuniti setempat. Ini Dayan nak kongsikan juga yang sedang berlangsung sekarang, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang bermula 29 Mei lepas sehinggalah 7 Jun 2026, bertempat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Jadi untuk anda yang mungkin belum ada perancangan di hujung minggu ini, jomlah kita luangkan masa bersama-sama pergi ke Pesta Buku terbesar Malaysia, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026. Ini kali yang ke-43, bermula semalam 29 Mei hinggalah 7 Jun di World Trade Center Kuala Lumpur. Okey, di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, lebih 1,200 reruai menanti untuk diterokai, daripada buku bestseller, ada aktiviti interaktif hinggalah ke program eksklusif untuk semua peringkat umur. Jadi untuk anda terutamanya yang suka membaca ulat-ulat buku ni, jangan lepaskan peluang ini. Ada banyak masa untuk kita pergi bersama-sama hingga 7 Jun je tau. Jadi jangan lupa pukul 10 pagi hingga ke pukul 10 malam. Lepas ini dia akan kongsikan lagi apa lagi aktiviti di sepanjang musim cuti sekolah dan juga musim cuti perayaan ini. Terus kekal bersama dengan kami di Hujung Minggu KL. Ini baru KL. Boleh jadi yang main benci-benci.

Itu dia Syiha Zikir dengan lagunya Minta Ampun. Nah, itu tajuk lagu dia adalah perkataan yang paling susah nak keluar daripada mulut kita kan. Nak minta maaf tu ada orang jenisnya berat betul nak minta maaf pada orang yang dah dibuat salah itu kan. Bukan sebab kita tak tahu kita buat salah, tetapi ada orang yang ego dia lebih tinggi daripada rasa bersalah. InsyaAllah kita doakanlah yang baik-baik untuk orang begitu. Semoga rendah hati sedikit untuk meminta maaf. Okey, apalagilah di musim perayaan ini kan. Hari tu kita baru je sambut Aidiladha. Kita boleh je minta maaf dekat semua orang yang kita buat salah. Semoga maaf kita diterima. Baiklah, untuk panduan Muslimin Muslimat maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 4.38 petang.

0: KLFM, ini baru KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang nandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimin.

Itu dia, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nyanyian Nadif Basalamah, Aziz Harun dan Aisyah Redno membawa kita menghampiri 4.54 minit petang sebentar lagi. Tepat 5 petang, kita akan singgah sebentar ke pusat berita radio RTM untuk utama 5 petang. Baiklah, sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 akan diadakan pada 3 hingga 5 Jun 2026 bertempat di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik untuk anda. Ada pameran pemakanan, ada saringan kesihatan, sembang santai bersama nutritionist, bengkel mempertahankan diri, ada kuis, ada permainan interaktif dan ada pertandingan aerobikton dan banyak lagi. Ini untuk anda yang berada di Melaka, di sekitarnya. Untuk anda yang di KL juga, kotlahkan. Di masih lagi musim cuti, boleh datang ke Melaka untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 dengan tema Jangan Bertangguh Lagi, Makan Sihat, Kekal Aktif bermula hari ini. Itu dia lagi antara aktiviti yang disediakan untuk anda sempena dengan musim cuti sekolah, cuti perayaan. Banyak lagi aktiviti yang akan dan kongsikan selepas ini. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Kemal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. KLFM, ini baru KL.

0: Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Euro-Asia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Kerajaan Persekutuan meningkatkan bayaran interim kepada Sabah daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion. Ia merupakan sebahagian daripada usaha menunaikan hak negeri itu berkaitan tuntutan hasil 40%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Kerajaan Madani tidak pernah menafikan hak Sabah, sebaliknya sedang berusaha sedaya upaya untuk melaksanakan tuntutan tersebut secara teratur dan bertanggungjawab.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksana? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Perdana Menteri menyatakannya ketika berucap merasmikan sambutan Pesta Keamatan peringkat negeri Sabah. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut menepis dakwaan Sabah diabaikan. Beliau menegaskan hasil kutipan Kerajaan Persekutuan daripada Sabah adalah sekitar RM10 bilion setahun. Namun dana peruntukan perbelanjaan pembangunan yang disalurkan semula mencecah angka lebih besar, iaitu RM17 bilion. Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini berbanding RM1 bilion tahun lepas berikutan krisis bekalan global yang sedang berlaku. Menurut Perdana Menteri, pendedahan angka berkenaan bukan bertujuan menafikan hak 40% hasil negeri itu, sebaliknya memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar mengakui Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kerja menaik taraf kemudahan infrastruktur di Sabah, khususnya lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Ia susulan pertumbuhan pesat pembangunan dan sektor pelancongan di negeri itu yang melepasi unjuran biasa. Peningkatan ketara ketibaan pelancong ke negeri itu juga menyebabkan kemudahan sedia ada perlu diperbaiki dan ditambah dengan kadar segera. Bagi memastikan tiada rakyat atau wilayah terpinggir, Perdana Menteri berkata program pembasmian kemiskinan dan bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA diselaraskan di seluruh negara. Pembangunan depo pelepasan pedalaman Perlis PIP di Padang Besar akan menyumbang secara signifikan kepada sasaran perdagangan dua hala Malaysia-Thailand. Ia diunjurkan mencecah $30 bilion menjelang tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata hubungan erat antara Malaysia dan Thailand menjadi asas kepada pembangunan ekonomi di sempadan kedua-dua negara. PIP akan memperkukuhkan lagi hubungan ekonomi itu melalui kemudahan perdagangan rentas sempadan yang lebih cekap, pantas dan bersepadu. PIP berpotensi menjadi pintu masuk utama perdagangan darat yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan pasaran yang lebih luas di Asia Timur dan Eurasia. Dalam pada itu, Lok yakin pembangunan itu dijangka menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat melalui penciptaan peluang pekerjaan baru, peningkatan aktiviti perniagaan serta kemasukan pelaburan berkualiti tinggi ke negeri Perlis. Kemudahan itu turut melengkapi pembangunan strategik lain di bawah wilayah ekonomi koridor utara seperti Chuping Valley Industrial Area, Kedah Rubber City dan Kedah Science and Technology Park, sekaligus membentuk sebuah ekosistem ekonomi yang saling memperkukuh dan berdaya saing. Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan petang ini dilaporkan lancar dan terkawal. Laporan wartawan Majidah Ismail. Silakan Majidah.
2: Aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan sempena Aidiladha petang ini dilaporkan masih lancar dan terkawal meskipun jumlah kenderaan semakin meningkat. Orang ramai dilihat mula meneruskan perjalanan ke destinasi masing-masing, mengambil kesempatan cuti perayaan serta cuti sekolah. Menerusi tinjauan saya di Melor, Kota Baru petang ini, aliran trafik di laluan utama ke Terengganu dari Kota Baru berjalan lancar dan terkawal. Sementara beberapa laluan utama lain seperti dari arah Macang ke Tanah Merah, Kuala Krai dan Jeli menghala ke Krik mengalami sedikit peningkatan jumlah kenderaan hari ini berbanding semalam. Menurut pemangku Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kelantan, JSP Ganti Bin Jimmy, bagi menyuraikan aliran trafik di kawasan hotspot berkenaan, hanya menempatkan pegawai dan anggota agar tidak berlaku kesesakan. Pengguna jalan raya bagaimanapun dinasihatkan supaya terus mematuhi peraturan lalu lintas serta merancang perjalanan dengan baik bagi memastikan perjalanan sempena Aidiladha berlangsung selamat dan selesa. Sekian saja laporan trafik daripada Majidah Ismail untuk Berita RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Majidah. Malaysia terus mengukuhkan reputasinya sebagai penanda aras pengurusan haji dunia apabila Lembaga Tabung Haji TH berjaya mempertahankan anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. TH turut mengekalkan Diamond Award buat kali kedua musim haji tahun ini yang menjadi pengiktirafan tertinggi diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan berkata pencapaian itu membuktikan model pengurusan haji Malaysia kekal relevan, berdaya saing dan diiktiraf di peringkat antarabangsa. Berita seterusnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melancarkan Opkesan 6.0 mulai 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang mencetuskan kenaikan harga minyak mentah dunia pada awal tahun ini. Ketua Pengarah Penguatkuasanya Dato' Azman Adam berkata pelaksanaan Opkesan 6.0 dibuat susulan jangkaan kesan berperingkat krisis bekalan global terhadap rantaian bekalan, kos penghantaran dan harga barangan asas di negara ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata persediaan dilaksanakan secara menyeluruh melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat.
3: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni dan juga 80 pump tambahan yang telah kita beli, portable pump untuk kita persediaan rapi. Tetapi satu penekanan utama yang saya suka tekankan di sini ialah merupakan musim ini selepas pada musim timur laut baru ini ialah bagaimana kita menggerakkan arahan NADMA dalam pengurusan bencana.
0: Datuk Seri Nur Hisham Muhammad. Menteri-menteri pertahanan ASEAN bersetuju untuk meningkatkan latihan ketenteraan bersama khususnya dalam bantuan kemanusiaan dan operasi bantuan bencana. Komitmen itu disuarakan pada mesyuarat di luar dialog Shangri-La ke-23 di Singapura. Dalam kenyataan bersama, para menteri juga menegaskan semula kepentingan pemusatan ASEAN dan peranan blok itu dalam mempromosikan keamanan, kestabilan dan kemakmuran serantau. Turut dibincangkan usaha mempertingkatkan perkongsian maklumat. Kemboja mencapai sasaran rawatan HIV tahun lepas. Menteri Kesihatan Chiang Ra berkata sasaran itu bermakna 95% individu yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka. 95% individu sedang menjalani rawatan antiretroviral dan 95% individu yang sedang menjalani rawatan itu berjaya mengawal virus. Pencapaian itu bukti jelas kemajuan dan keberkesanan program AIDS Kebangsaan Kemboja. Sukan insiden ketika perlawanan regu berpasukan antara Malaysia dengan Thailand pada Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada. Menurut Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF, ia wajar melalui proses yang ditetapkan bawah perlembagaan Undang-Undang Permainan, Peraturan Pertandingan dan Prosedur tata tertib. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sabah dinaikkan RM1.5 bilion. Depo pelepasan pedalaman Perlis mampu jana pasaran di Asia Timur dan Eurasia. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut. Ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.

Itu dia Hel Husaini dan Dayang Nur Faizah dengan lagunya Haram, membawa kita menghampiri 5.20 minit petang. Hai, assalamualaikum untuk anda. Selamat petang yang baru saja bersiaran bersama dengan kami ataupun yang sentiasa setia bersama dengan kami melalui frekuensi 93.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari Sabtu anda. Kita kembali dalam hujung MKL untuk fasa yang kedua dalam jam yang terakhir. Seperti biasa, untuk jam yang terakhir ini kita akan siarkan lagu-lagu duet dan juga lagu-lagu band yang 90-an dan ke atas. Okey, jadi untuk anda yang pada ketika ini mungkin sedang bekerja, selamat bertugas diucapkan. Yang di rumah, yang sedang berehat kan, nak minum petang bersama dengan keluarga anda, selamat berehat diucapkan. Yang memandu, mungkin pada waktu ini nak bergerak pergi meluangkan masa bersama dengan insan tersayang, nak pergi jogging ke kan, nak pergi piknik ke, ke mana pun destinasi anda untuk ketika ini, pada waktu ini, Dayang doakan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, ambillah masa ini, peluang ini, kita rebutlah untuk kita luangkan masa bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Kita cipta memori terbaik bersama dengan mereka yang kita tak tahu bila lagi kita boleh ada masa sebegini untuk diluangkan bersama kan. Kita hargailah orang-orang yang kita sayang. Terima kasih semuanya. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Baru KL, itu dia. Baru saja berlalu lagu Di Mana, Di Mana. Nyanyian Ning by Zura, Jacqueline Victor dan juga Sheila Amzah membawa kita menghampiri 5.39 minit petang. Untuk anda yang sedang kopi-kopi pada waktu ini, selamat minum petang bersama dengan keluarga yang tersayang ataupun bersama dengan sahabat yang tersayang. Dan nak kongsikan lagi info aktiviti yang boleh anda lakukan ataupun yang boleh anda pergi bersama dengan anak-anak yang tersayang. Pusat Sains Negara, sebenarnya dengan cuti sekolah ini, Pusat Sains Negara akan menganjurkan Schools Out, Kids In, sertai mereka pada 3 dan 4 Jun pada hari Rabu dan Khamis ini, 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan Cawangan Wilayah Utara, di mana mereka akan membawakan tema eksplorasi nuklear lestari untuk anda terokai manfaat nuklear terhadap kehidupan manusia. Jadi pelbagai aktiviti menarik untuk anda, antaranya ada misi ejen nuklear, ada reruai nuklear lestari, ada aneka tenaga lestari, ada padan dan jejak nuklear dan sinaran di sekeliling kita dan banyak lagi. Jadi untuk anda terutamanya yang meminati ni bidang sains ni, datanglah ke bawa anak-anak pergi ke Pusat Sains Negara pada 3 dan 4 Jun ini, 9 pagi hingga 5 petang. Pusat Sains Negara ni banyak menyediakan aktiviti sempena dengan musim cuti sekolah. Daripada sehinggalah 7 Jun nanti, okey? Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi ada apa-apa perancangan, bolehlah ke Pusat Sains Negara. Nanti ada lagi dah nak kongsikan untuk aktiviti yang boleh dilakukan, boleh anda luangkan masa bersama dengan anak-anak anda. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia Indigo dan Juliana Bano, Sehidup Semati, menghiburkan anda kan dalam jam yang terakhir ini. Lagu-lagu duet dan juga lagu-lagu band sahaja yang akan kita siarkan untuk menghiburkan anda. Lagi program sempena dengan musim cuti sekolah ini, ada program cuti sekolah di Muzium Negara bermula 25 Mei hinggalah 7 Jun 2026. Jadi untuk anda yang mungkin bosan duduk kat rumah kan, tiada aktiviti nak buat cuti sekolah ini, jadi boleh bawa anak-anak luangkan masa bersama-sama berhibur sambil belajar di Muzium Negara sepanjang musim cuti sekolah ini. Pelbagai aktiviti menarik yang disediakan untuk anda, ada apa tu, jom main permainan tradisional, ada Kahoot Kami Anak Malaysia, ini ada uji minda anda mengenai Malaysia, ada aktiviti Jom Cari dan Jom Teroka. Aktiviti ini percuma je untuk kanak-kanak berumur 7 hingga 17 tahun, dan juga ada lawatan berpandu percuma bersama dengan Sukarelawan Museum. Jadi untuk anda, tolonglah jangan lepaskan peluang ini. Kita cipta memori bersama dengan anak-anak, bersama dengan insan-insan yang kita sayangi di musim cuti sekolah ini, agar cuti kita lebih bermakna, insya Allah. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL. You're the

0: Listen to KLFM, Ini Baru KL. This is Quincy from KL City.
1: Ini Baru KL.
2: KLFM Ini Baru KL. Baiklah, waktu sekarang menghampiri 5.56 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk hujung Minggu KL, fasa yang kedua. Edisi hari ini, hari Sabtu, 30 Mei 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama saya seawal 12 tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sentiasa memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari-hari anda. Dan semestinya terima kasih banyak-banyak juga kepada semua yang sentiasa menyokong kami di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada ramai yang sentiasa masuk, keluar masuk, keluar masuk. Yelah, kita bersiaran 6 jam kan, lama. Adanya yang masuk sekejap lepas tu tidur, masuk sekejap lepas tu pergi makan. Tetapi pastinya mereka akan kembali dalam live TikTok KLFM Official. Selepas ini anda akan ditemani rakan tugas Alif Aiman sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Jadi untuk anda dan yang doakan semoga sihat walafiat selalu, semoga apapun perancangan anda untuk cuti umum ini kan sehingga 2 Jun nanti, semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk jaga keselamatan anda, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Itu yang paling penting. Kalau tak, macam mana kita nak meluangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang kalau kita sakit? Okey, jangan lupa minum 8 gelas air sehari. Dayang akan tinggalkan anda dengan lagu Ayuh Pulang daripada Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 30 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Tapi hari ini dah 30 Mei. Sekejap je kita rasa bulan Mei ni berlalu dan bulan Jun akan menjelang tiba. Tapi tak apa. Sekarang kita healing-healing dulu dengan Club Jiwa KL. Lagu-lagu yang membelai jiwa pada petang ini yang saya akan hiburkan anda daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 8 malam. Jadi kita dengarkan lagu daripada Hil Husaini dan juga Dayang Nofaizah bertajuk Haram menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

Ya, lagu daripada Najwa Latif bertajuk Jauh, tapi tak bawa kita pergi jauh mana pun sebab masih lagi bersama KLFM 97.2 frekuensi KL di kawasan Lembah Kelang ini, dan saya Alif Aiman akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita tengah dengarkan segmen Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa hingga pukul 8 malam kejap lagi. Mungkin ada yang tanya kan, kenapa KLFM pukul 6 sampai pukul 8 ni lagu sedih-sedih je kan, lagu yang membelai jiwa je? Sebab memang segmen ini adalah lagu-lagu membelai jiwa. Kalau anda bayangkan tengah tengok matahari terbenam dekat Bukit Ampang tu sambil dengar KLFM, memang orang kata kalau bahasa utara tu memang sur. Baik, itu hanya sedikit gurauan untuk panduan kita bersama tempat pada pukul 7.22 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menekan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Dan pada pukul 7 malam kejap lagi juga, saya akan tinggalkan anda selama 1 jam dengan muzik tanpa henti, dengan lagu-lagu Club Jiwa KL yang terbaik hingga pukul 8 malam. Dan saya akan kembali pada pukul 8 malam kejap lagi, insyaAllah. Jadi terus kekal bersama kami di KLFM. Ini baru apa? Ini baru KL.

Layan KLFM Beb, ini baru KL. Kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa

petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 30 Mei 2026 bersamaan hari Sabtu. Selamat berhujung minggu kepada anda semua dan terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda di hujung minggu KL. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen KL Hits, lagu hits yang terbaik tahun 80-an hingga yang terkini. Saya akan mainkan daripada pelbagai genre. Kita ada hip hop, kita ada rock, kita ada ballad, kita ada R&B, kita ada semua genre pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ella bertajuk Sembilu menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: saya Jackie Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12 tengah malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tahu. KL Hits, muzik hujung minggu anda.
1: Jang. Oh, Jang. Mana pula poye budak tua ni? Sonya. Kau bau tu tak boleh.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: kahwin kah?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ni.
2: Ini baru KL.

Hai, saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru KL.

Dekat FM, ini baru KL membawa kita pukul 10.30 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Dan baik, musim-musim cuti ni kan, sekarang hari ni hari Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, cuti panjang. Mungkin ramai yang ada aktiviti ataupun dah merancang aktiviti dan nak pergi bermandi-manda di laut. Jadi dekat sini saya nak kongsikan dengan anda tips keselamatan di kawasan pantai dan juga laut yang kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita dah main dengan air ni kan, dia dah seronok sangat. Jadi yang pertama, elakkan berenang seseorang diri. Yang kedua, patuhi arahan yang diberikan. Selalu arahan ni ada dekat papan tanda setiap laut. Jadi kat situ kena baca dulu, ikut peraturan lah kan. Yang ketiga, periksa ramalan cuaca sebelum berenang. Ini pun penting sebab sekarang dekat telefon pintar masing-masing boleh periksa dulu ramalan cuaca macam mana. Dan yang keempat, gunakan krim pelindung matahari. Jadi ini pun penting, bukan sebab kita nak bagi cantik-cantik je, tapi sebenarnya krim pelindung matahari ni sebenarnya melindungi kita daripada sinaran UV dan juga kena orang kata apa, sunburn gitu. Dan yang kelima, berenang berdekatan dengan pantai. Ya, walaupun anda pandai berenang macam mana pun, janganlah kita berenang sejauh-jauhnya. Berenanglah di tepi-tepi saja. Dan yang keenam, iaitu jangan berlari dan terjun ke dalam air. Ini saya sendiri pun suka buat macam ni. Tapi janganlah, berbahaya. Dan yang terakhir, memakai pakaian renang yang bersesuaian. Janganlah mandi tu pakai seluar jin, sebab seluar jin tu berat, dia boleh membuatkan kita tenggelam. Jadi pakailah pakaian bersesuaian. Dan apapun, anda berhappy-happy, berhuha-huha, jaga keselamatan anda dan juga orang tersayang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits pada malam ini. Lepas ni kita ada macam-macam lagu lagi. Kita ada lagu daripada Mimi Fly. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Hatan bertajuk Dari Kekasih Kepada Kekasih, menerusi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Lagu persembahan Hafiz Sui bertajuk Kuakui telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits dan membawa kita pukul 11.40 minit malam. Baik, tadi saya kongsikan 5 fakta unik tentang kucing yang jarang kita ketahui. Tapi tadi saya kongsikan 3 dulu dan sekarang saya nak kongsikan lagi 2. Ada hutang ni, saya ada hutang lagi 2 kan. Jadi tadi yang pertama, kucing boleh berkomunikasi dengan manusia. Hidung kucing macam cap jari manusia. Kucing boleh lompat 5 ke 6 kali tinggi lebih tinggi daripada badannya. Dan yang keempat, kucing ada GPS dalaman yang boleh balik rumah walaupun hilang atau jauh, dan guna gabungan bau, memori dan juga medan magnet bumi membuatkan kucing tahu ke mana dia pergi. Dan yang terakhir, kucing tidur 12 ke 16 jam sehari atau lebih. Nampak pemalas tapi sebenarnya naluri survival dan juga simpan tenaga untuk memburu. Jadi itu 5 fakta yang menarik tentang kucing yang kita tak tahu, saya pun tak tahu, saya kongsikan dengan anda. Okey, jadi kita sambung lagi untuk malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Farah bertajuk Tangisan Dalam Kerinduan di hujung minggu KL ini. Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsi kali ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam, dihenyak.
2: Dihentam, dihenyak eh?
1: Contoh lah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita, raikan kita balik tu macam hilang.
2: Hilang segala masalah lah.
1: Anak tu. Ha.
2: Okay, dan juga dulu-dulu lah kan, zaman-zaman saya muda-muda dulu, 25-26 saya ada kawan. Lepas tu kawan tu ada anak perempuan. Lepas tu anak perempuan tu memang rapat dengan saya. Bergurau dengan saya semua. Bila saya datang rumah dia, anak perempuan tu akan datang pada saya. Sekarang ni bila dah besar, macam bila rapat dengan saya, ayah dia macam tak selesa pula. Kenapa tak faham saya?
1: Yelah, ayah jaga itilah.
2: Oh, jaga itilah.
1: Sebab dah besar kan, dia dah ada batasan yang maklum lah, Epi kan.
2: Yelah kan. Itulah.
1: Dia sedih, Epi. Tak apa, tak apa.
2: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
1: Oh, tak menumpang kasih. Anak yang baru.
2: Anak yang baru. Nantilah nak tak dia buat baru lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janji.

Ini baru KL. KLFM, ini baru KL.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL fasa yang pertama. Dan pertemuan kita pada hari ini 31 Mei 2026 bertemankan saya Kulin. Pejam celik dah akhir bulan 5 dah kan. Sekejapnya masa berlalu. Jadi kepada anda semua, semoga apa yang terjadi pada bulan ini memberi anda pengajaran dan memberi anda kebahagiaan, insyaAllah. Dan sekarang ni kan, Kulin nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telapun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.49 pagi, syuruk 7.01 pagi, zuhur 1.14 tengah hari, asar 4.38 petang, maghrib 7.22 malam dan isyak 8.37 malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati, dipermudahkan segala urusan yang ada, insyaAllah. Dan selepas ini, banyak je lagu-lagu yang best-best yang menemani anda menerusi hujung minggu KL. Ini per KL.

0: Okay, let's go.
1: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Balik di KLFM, ini baru KL.

0: 후조민구 KL 후조민구 KL
1: 와우 di antara gadis-gadis seluruh dunia

0: Geleklah obatnya.
1: Hujung minggu KL ini baru KL baik kepada anda semua yang sedang mendengarkan kami di KL FM ni kan. Waktu-waktu pagi macam ni nak ke mana? Tahu jalan kosong. Janganlah tekan pedal minyak tu sampai habis tau. Sampai nak habis berpusing dah meter tu. Jangan. Pasti kan anda memandu ikut had laju yang telah ditetapkan. Jangan main telefon. Dan kalau nak tukar lorong tu jangan lupa bagi signal walaupun jalan kosong. Okey? Dan sekarang ni kan kulit nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini. Hari Ahad 31 Mei 2026, pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Minimum 23 darjah Celsius dan maksimum 34 darjah Celsius. Jadi kepada anda semua kalau nak buat aktiviti outdoor hari ni kan, sangat-sangat seronok lah . Yelah kan, selalunya waktu-waktu petang macam ni hujan. Bila hujan dah terbantut kita punya aktiviti luar kan. Jadi manfaatkan hari anda dengan sebaik mungkin dan insyaAllah semua perkara yang anda lakukan pada hari ini dipermudahkan. Dan teruslah dengarkan kami menerusi hujung minggu KL ini. Merdeka KL.

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti anda dalam hujung minggu KL.

97.8 itu frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu anda boleh muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, di luar Lembah Klang, Kuala Lumpur, Putrajaya, ataupun anda ada planning nak keluar negara, pastikan anda muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Sebab apa? Sebab anda boleh dengarkan kami di mana sahaja anda berada, okay? Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk follow semua media sosial yang ada. Search JKL FM Official, confirm akan jumpa di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Di mana? Di sana kami selalu kongsikan perkara-perkara yang menarik lah, info yang sahih, konten-konten yang best-best, dan apa-apa program yang bakal berlaku di JKL FM akan dimuat naik dan diwar-warkan di sana. Jadi jangan terlepas peluang anda untuk join kami menerusi program-program yang ada. Follow lah JKL FM Official. Dan selepas ni kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Teruslah dengarkan Kulin menerusi hujung minggu KL

Masa yang berkualiti bersama keluarga setiap hujung minggu kan? Anda yang tengah dengar ni pun keluarga kami juga. Jadi, luangkan masa berkualiti

0: WhatsApp.
1: Okay, let's go.
0: Hai, apa khabar semua? Saya Iqmal Noor. Ahad ni jangan buat plan dulu sebab saya akan ada dekat KLFM Zoom In. Kita akan borak pasal muzik, journey saya benar-benar random. Dan ada juga persembahan akustik khas lagu Habibillah. Jadi set reminder siap-siap 31 Mei 2026 jam 3 petang. Dengar secara langsung di KLFM 97.2 dan live di Facebook rasmi KLFM. Jangan lupa okay sebab yang best-best memang dekat KLFM. KLFM, ini baru KL. KLFM, Zoom In. Hanya di KLFM, ini baru KL.

0: LFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini baru KL.
0: KLFM. Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Baru KL.
2: KLFM ini.

0: Ini baru KL.
1: Hujung minggu kini bertambah ceria bersama KL FM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KL FM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
2: Ya, masih lagi bertemankan saya Kulin menerusi Hujung Minggu KL Ini Baru KL. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Yang sedang memandu ni nak ke mana pagi-pagi waktu cuti macam ni kan? Mesti ada pot-pot baik yang anda nak tuju. Ha, nak ke mana tu? Ha, mungkin anda ada pot baik untuk beriadah, pot baik untuk bersarapan, bolehlah kongsikan bersama kami di KL FM di 013-3097-972. Dan kepada anda semua yang sedang memandu, walaupun waktu pagi macam ni jalan tak banyak sangat kenderaan, jangan tekan pedal minyak tu sampai habis . Jangan . Bawa betul-betul, bawa elok-elok, perlahan. Dan orang kata pandu mengikut had laju yang telah ditetapkan, barulah anda ni pengguna jalan raya yang baik. Dan jangan main telefon. Kalau nak tukar lorong, jangan lupa tau untuk bagi signal. Dan selepas ni, banyak je topik-topik menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda semua. Dan kita berhibur dulu dengan lagu Hijau Daun dengan tajuk lagunya Ilusi Tak Bertepi. Hujung Minggu KL, Ini Baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Isterinya ajak abang ni pergi makan dekat satu kedai. Rasanya kedai Japan kot.
2: Dia macam barbecue punya barbecue style lah. Masuk-masuk je kena masak sendiri.
1: Ya, masak sendiri. Dah lah dekat rumah.
2: Tak pernah masak tak pun isterinya. Kat situ tiba-tiba rajin pula masaknya eh.
1: Ya.
2: Yang lelaki ni pun dah pening. Ada telur mentah. Lepas tu ada sayur-sayur. Nak kena masak sendiri. Dah kita bayar mahal. Lepas tu kena masak sendiri pula. Kita datang tu nak makan makanan chef tu. Bila nak pergi dapur nak basuh pinggan tak bagi pula.
1: Memanglah. Tak, itu kalau ke rumah awak nak basuh pinggan basuh
2: lah. Yelah dah halang-halang suruh masak sendiri. Kena buat sendiri lah semua.
1: Leh ke rumah pun tak basuh pinggan.
2: Ya ke? Itu hari saya pergilah kedai makan tu kan. Kedai makan yang ni lah. Saya bawa lah barang-barang sendiri. Saya bawa ikan keli. Saya bawa ikan haruan. Dia tak bagi masuk.
1: Memanglah. Kat sana dah sediakan makanan. Kenapa awak nak bawa makanan awak sendiri?
2: Entahlah, saya nak masak. Saya nak masak makanan yang saya suka.
1: Baik awak masak kat dapur rumah awak je.
2: Dah halang dah bayar kat situ. Dia suruh kita masak. Kita masak lah betul-betul.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh. Kena guna bahan dia juga lah. Okay.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Baru KL.

Hey, saya Bob Yusof. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Masih tidak berpulang, tengok ia ketawa, alahai manisnya lawannya. Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL. KL.

lagu persembahan nyanyian daripada Haris J dengan tajuk lagunya Assalamualaikum yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu ke Al Fasa yang pertama anda. Dan lagu tersebut membawa kita ke pukul 7.54 minit pagi. Dan ya, masih lagi bertemankan saya Kulin. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk dengarkan dan saksikan KLFM Zoom In pada hari Ahad ini. Hari inilah kan, pada pukul 3 petang nanti bersama Iqmal Noor, di mana Iqmal Noor ni akan membawa lagu Habibillah secara live. Jadi kepada peminat Iqmal Noor ni, jangan lepaskan peluang untuk menonton dan menyaksikan menerusi Facebook Live KLFM dan juga di 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best dan info-info yang terkini. Dan ini dia Iqmal Noor.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Hujung Minggu KL.